Niwilita ibita imeta dulalo inyantele yake kum iyemuru ibodulato tonyalo mukatu kuku anawato hadama diu haujatale bake adung anyantele ayo akili aye silota doman doman nyantele wato wati ngonyom muta ngonyom makoy ngonyom sewo ngonyom dema ngonyom kan ningang wakili ubela aha tumando alala dema ro kenale Niwilita bita mala Iye komo file mamuje Isa alonko Iso lobe molofe Niwilita bita mala Iye komo file mamuje